0: Josh Yankulu labantwana bayahlanya kuri bampuledisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla anya kuri fetsa
1: how can I have
2: banyana babanya kuri fetsa
1: fetsa
2: fetsa fetsa

0: Eish. Eyankulu. Labantwana bayahlanya kuri bampulekisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Anya kuri fetsa. How can I have?
1: Banyana babanya kuri fetsa.
2: Fetsa. Fetsa.